Ya baik pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, apa kabarnya siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat aktivitasnya berjalan lancar. Nah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kini saatnya kita kembali bergabung di RRI Rimba Raya 90,1 FM bersama saya Yasman, yang akan terus menemani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda. Selanjutnya telah kami siapkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang akan mengalun hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami karena masih banyak lagu-lagu terbaik yang siap menghibur Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati kebersamaan bersama RRI Rimba Raya di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
6: FYI, for yay info.
7: Lama amat nih keretanya.
8: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
8: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
8: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Biarin aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah hadir dua lagu pop Indonesia yang semoga menambah semangat dan menemani aktivitas Anda menjelang siang ini. Pendengar, tak terasa kebersamaan kita tinggal 7 menit lagi pendengar ya, menuju pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM, karena saat lagi kita akan bergabung dalam program musik tradisional dan budaya, menghadirkan rangkaian lagu-lagu khas dari dataran tinggi Gayo yang syarat akan nilai budaya dan kearifan lokal tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang siang ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan, dan semoga harinya selalu dipenuhi semangat serta kebahagiaan tentunya pendengar ya. Selamat siang dimanapun Anda berada, tetap setia bersama sama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Bersama saya Yasman yang akan menemani Anda

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta

0: sapi Liverpool Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas di penghujung pekan ini pendengar. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan senang hati saya Yasman kembali hadir menyapa Anda dalam program musik tradisional dan budaya di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Edisi hari ini pendengar, Minggu 28 Juni 2026, kita akan mengangkat tema mengenalkan didong sebagai seni tutur, sastra, dan juga hiburan khas Gayo. Ya pendengar, didong bukan sekedar pertunjukan seni, di dalamnya tersimpan kekayaan sastra lisan, kemudian petuah kehidupan, nilai-nilai kebersamaan, serta identitas masyarakat Gayo yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui syair, kemudian irama, dan juga gerak yang khas. Nah, didong ini menjadi media hiburan sekaligus sarana pendidikan dan pelestarian budaya. Nah, pendengar, mari bersama-sama menjaga, mencintai, dan melestarikan warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi masa kini maupun masa depan. Baik, pendengar, untuk membuka kebersamaan kita siang ini, mari kita dengarkan dua lagu daerah dari Dataran Tinggi Gayo yang mengingatkan kita akan indahnya budaya, alam, dan kehidupan masyarakat Dataran Tinggi Gayo. Semoga lagu ini menjadi pengantar yang menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah yang telah diwariskan oleh para leluhur. Inilah pendengar, dimanapun Anda berada, selamat menikmati, kami ucapkan dari Jambutul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlo.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh,
2: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
1: Intermezzo. FYI, Foyer Info.
4: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
5: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
4: Seru tahu?
5: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
4: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
5: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
4: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
5: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
4: Ayo.
5: Tapi gendong.
1: FYI, Foyer Info.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata rakyat kebanyakan. Itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
3: Seru banget nih. Seru.
8: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
8: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
8: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
8: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Telah hadir dua lagu daerah Gayo yang semoga menambah rasa cinta kita terhadap budaya sendiri. Pendengar, ketika berbicara tentang budaya Gayo, tentu kita tidak bisa melewatkan didong ya, sebuah kesenian tradisional yang telah menjadi identitas masyarakat Gayo sejak lama. Didong merupakan perpaduan antara seni tutur, sastra lisan, kemudian gerakan yang dibawa secara berkelompok. Para pemain menyampaikan syair-syair yang penuh makna, mulai dari nasihat kehidupan, kemudian pendidikan, nilai keagamaan, setelah itu kisah sejarah, hingga kritik sosial yang dikemas dengan bahasa yang santun dan juga puitis serta berkias ya. Keunikan didong terletak pada kemampuan para ceh atau penyair untuk merangkai syair secara spontan, disertai kekompakan tepukan tangan dan juga irama yang khas. Karena itulah didong bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi media penyampaian pesan moral dan juga pelestarian bahasa Gayo. Nah, pendengar, di era digital seperti sekarang, didong memiliki tantangan sekaligus peluang. Ya, tantangannya adalah menjaga minat generasi muda agar tetap mencintai seni tradisi, sementara peluangnya didong kini dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui media sosial, kanal digital, dan siaran radio, sehingga semakin banyak orang yang mengenal kekayaan budaya Gayo. Sebagai generasi penerus, pendengar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, mempelajari, dan melestarikan didong agar tetap hidup sepanjang zaman tentunya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya edisi hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam tema mengenalkan didong sebagai seni tutur, sastra, dan hiburan khas Gayo. Semoga perbincangan dan juga lagu-lagu daerah yang telah kita dengarkan tadi semakin menambah kecintaan kita terhadap budaya Gayo yang kaya akan nilai, kemudian pesan moral, dan juga kearifan lokal. Selanjutnya pendengar, pukul 12 lewat 35 waktu Indonesia Barat nanti akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Redlung, Bedem Riah, dan sekitarnya. Mari sejenak menghentikan aktivitas dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan saya Yasmin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia terus bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang dan masih berlanjut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yasmin tentunya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat zuhur wilayah Redlung Mendemriah dan sekitarnya. Pendengar selanjutnya tepat pukul 13 waktu Insya Barat nanti kita akan ikuti keberseluni bersama Erelita Kingon, Warta Berita dalam Bahasa Gayu. Untuk Anda selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: nantinan kabar seru ni menyawah ni kabar Iwan Lau si Sedelur berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seru ni terlu Minggu 28 Juni 2026. Biak sedere ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Masyarakat Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah turah turun mien kuih kul kin menyambung mien harapan murid si sempat metus.
2: Masyarakat Kampung Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, turah turun mian kuih kul kini nyambung harapan murepe si sempat metus, mari sara minggu terisolasi total akibat totor darurat si sebelumi hancur dan manut karena weh kul. Pembangunan infrastruktur penyeberangan darurat ini menggunakan drum plastik, papan kayu, urum tali, si ijalin, kin penghubung. Bewene bahan ini dibeli dari dana sumbangan di donatur si jumlahi 25 juta. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera menyawahan berijini kin masyarakat luas sehingga bersedia menosah sebagian rejeki. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar serluni menyawahan.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mewisuda 556 wisudawan wisudawati usia lanjut di Sekolah Lansia si Ibina Dinas KB P3A Kabupaten Aceh Tengah si bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel Sabtu Mane 27 Juni 2026.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mewisuda 556 wisudawan wisudawati usia lanjut di Sekolah Lansia si Ibina Dinas KPP3A Kabupaten Aceh Tengah bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel Sabtu Mane 27 Juni 2026. Sekolah Lansia, sekolah non formal kin masyarakat si lanjut usia, si tujuan ni kati para lansia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia wan menjalani lotuwe. Kegiatan wisuda yaranen karena para lansia ngemulaksananen pertemuan urum fasilitator si terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas selama mu 12-an sehingga nyatanan lulus wan pendidikan urum kurikulum si itetapan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau BKKBN Nasional. Kadis KBP3A Aceh Tengah Helvi Triansi SST MKES wan laporannya menyawahan bahwa wisuda ini rangkaian hari meningati lu keluarga nasional atau Harganas siku 33 secara serentak di tanggal 29 Juni 2026. RRI Takengan, Erani Arora menyawahni kabar serluni.
1: Perkemi Aceh Tengah menyatat prestasi simubangganan finish di posisi keempat i kejuaraan nasional kejurnas Sorinji Kempo wilayah Sumatera i Sawahlunto Sumatera Barat.
2: Perkemi Aceh Tengah menyatat prestasi simubangganan finish di posisi opat i kejuaraan nasional kejurnas Sorinji Kempo wilayah Sumatera i Sawahlunto Sumatera Barat. Kejuaraan merebut piala Ketua Umum Perkemi Sumatera Barat ini iurumi 29 Kabupaten Kuta se-Sumatera. Aceh Tengah menemahulak tulu mendali emas roa pirak urum 5 perunggu. Itu yang diarahan pelatih Heri Wintara, Edi Syaputra, urum Andi Armaya, kensi-kensi Aceh Tengah tampil impresif. Terutama ilu pemarin, i waktu opat atlet berhasil temus ku partai final nomor randori. Tulu medali emas Fei dapat dari Rinda Febiola i kelas 70 kg banan, Yurike Amelia i kelas 60 kg banan, serta Aulia Januari Melala i kelas 50 kg banan. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar seruni, munyawahan.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan kabar seluni ari RRI Takengan nanti dan kabar seluni selanjutnya jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere bermari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengan. Dilupani program Kabar Seruni.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti keberseluni bersama RRI Takingon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Nah untuk selanjutnya pendengar, kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin berpartisipasi, kami nantikan di 0853817932006. Boleh melalui telepon atau WhatsApp pendengar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, hadir dua lagu ke ruang dengar Anda.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong.

0: Masanah tu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus ditupannya.
1: FYI for yay info.
2: Hap, satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, siapa? Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya.
1: FYI for yay info.
5: Intermezzo.
6: Chef.
7: Apa Nona?
6: Beta pung tebakan buat Ale.
7: Apa itu?
6: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
7: Apa ya?
6: Apa coba?
7: Papan tulis.
5: Intermezzo.
8: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila.
10: RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada atensi yang masuk siang hari ini. Pendengar ya, kita bacakan dulu untuk atensi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yasman, katanya. Siang juga, selamat bertugas dan semoga sukses Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagu dari vokalnya Roma Irama, judulnya Syahdu, dan vokalnya yang sama judulnya Tung Kripit, katanya. Salamnya buat Mbak Selvi, Mbak Humaira, Mbak Caca, Mbak Hana. Semoga beliau keadaan sehat walafiat. Salam dari Wong Deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rohimin sudah bergabung ya Pak Rohimun. Dan berlanjut pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Yasman, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum ya, atau Mirawati dari Dusun Kede Simpang Balik, katanya mau request lagu darinya Herlina Effendi, judulnya Sayangku Sayangmu. Salam sehat selalu buat penyiarnya sekeluarga, amin. Dan penyiar yang lainnya, salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih Kak Tum, ditunggu lagu dan juga Pak Rohimun. Buat yang lainnya masih ditunggu atensi dan kebersamaannya pendengar. Sembari kita tunggu kembali hadir terus dari Roma Irama dengan Syahdu ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
5: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
4: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
5: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
3: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Denil RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.
7: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
3: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
4: Sa dari Papua.
5: Awak orang Padang.
6: Aku wong Jawa.
2: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
7: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
2: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya, baik pendengar, itulah tadi dia requestan lagu Kak Tumirawati dan juga Pak Rohimun ya. Terima kasih sudah bergabung di edisi hari ini 28 Juni 2026. Pendengar, masih kami nantikan untuk yang lainnya bergabung bersama RRI Rimba Raya di 90,1 FM di 0853-8179-3206. Sekali lagi pendengar di 0853-8179-3206. Jangan kemana-mana, masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Kali ini dari Kamelia Malik, ke luang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
4: Dua ayam.
3: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
4: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore. Pendengar yang sudah 14 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda bagi yang bergabung. Bung Yasman, satu lagi permintaan dari My Bojo, katanya dari siapa ini? Herlina Effendi juga, judulnya Tak Berdaya. Semangat selalu dan bahagia buat Bung Yasman. Baik, ditunggu lagunya buat Kak Tum. Dan sepertinya ada dari Pak Rohimun juga ya. Sebagai informasi, Bapak, cuaca di Pantan Musara mendung, Pak, katanya. Sama ya, di Benar Meriah juga seperti itu, Pak Rohimun. Dengerin Pro Dangdut tidak ketinggalan sambil menyaksikan bola dunia saat tengah berlangsungnya Panama versus England, katanya. Tentunya Bapak juga semangat sedang menyaksikan juga. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak Rohimun. Terima kasih sudah bergabung. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
5: Ada apa rame-rame di sana?
0: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
5: Kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
0: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
5: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
0: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
3: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
4: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
3: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok pak.
4: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
3: Iya, ngerti, Pak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Mentelenang KPA Gajah Simpang 3 Ardlong dan masih dengan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan komentar kajian Asar di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Semoga pendengar, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini, semoga diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, dengan saya sendiri, penonton yang masih temani Urban Keranda di edisi hari ini di tanggal 28 Juni tahun 2026. Gak terasa ya pendengar, sudah di akhir bulan kami sudah temani Urban Keranda di bulan Juni ini. Dan pendengar, sore adalah waktu yang tepat untuk sejenak mengundurkan penat setelah beraktivitas sejak pagi. Dan yang sedang bekerja, tetap semangat pendengar menyelesaikan tugasnya. Yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan bagi yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, semoga kebersamaan di sore hari ini pendengar membawa ketenangan dan kebahagiaan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rima Raya 90,1 MHz, sekali udara tetap di udara. Kita awali kebersamaan sore hari ini dengan sebuah lagu pilihan yang kami putarkan sesaat lagi. Dan semoga menambah semangat dan menghadirkan senyum untuk pendengar. Dan pendengar, kami hadir sampai pada pukul 17 waktu Indonesia bagaimana kita sembari menunggu juga lintas 17 Korwil Aceh yang disiarkan di RRI Pro 1 Umat Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di sore hari ini yang dapat Anda nikmati di RRI Pro 1 Rimba Raya mengenai Purbaya ancam sanksi lebih berat bagi pelaku impor pakaian bekas. Pendengar, dimanapun Anda berada, Menteri Keuangan atau Menku menyatakan akan menerapkan sanksi yang lebih berat pada pelaku yang terlibat impor pakaian bekas ilegal. Hal itu disampaikannya pada penindakan peti kemas berisi pakaian kemas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 23 Juni tahun 2026. Menko Purbaya mencontohkan penindakan kasus rokok ilegal. Sekarang pendengar, menurutnya bukan hanya rokok ilegalnya saja yang disita, tapi mobil dan sopir yang menyangkut juga ditahan. Dia mengatakan ingin melakukan hal yang sama dalam penindakan masuknya pakaian bekas ilegal. Hari ini pendengar, Menko Purbaya menyampaikan penindakan terhadap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres. Hasil pengungkapan bea cukai penindakan pertama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta terhadap 43 peti kemas yang diduga mengangkut pakaian bekas impor. Sedangkan penindakan kedua dilakukan di dua lokasi pergudangan di Kalimantan Barat, yaitu di Kebu Raya dan Mempawah. Dua tempat tersebut diduga menjadi lokasi penimbungan balpres dalam jumlah yang sangat besar. Dalam penindakan di Jakarta, total nilai balpres ilegal diperkirakan mencapai Rp37,456 miliar. Sementara itu pendengar, dari dua penindakan di Kalimantan Barat, total nilai balpres ilegalnya diperkirakan mencapai Rp16,8 miliar. Menko Purbaya mengatakan potensi kerugian negara tidak dapat dihitung dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Karena pendengar, pakaian bekas merupakan kuantitas yang dilarang untuk diimpor, diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2025. Meski demikian pendengar, peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan berbagai kerugian imaterial yang tidak kalah besar. Selain itu, risiko menjadi media penyebaran penyakit, baik dari berasal dari virus maupun bakteri yang melekat pada pakaian bekas. Peredaran pakaian bekas juga mengganggu industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar produk pakaian produksi dalam negeri. Tetaplah bersama kami pendengar, karena masih ada informasi-informasi lainnya yang bisa kami sampaikan di sore hari ini, dan juga diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur dengar Anda bagi yang sedang istirahat, yang sedang bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan kembali selamat menikmati.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

Dengar, Dimar Pendada Barada, masih kami ucapkan selamat pagi ke ruang lingkar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar, masih dengan informasi yang dapat Anda nikmati di sore hari ini. Kali ini, pemerintah usulkan plafon KPP naik menjadi 50 triliun pada tahun 2026.

Pendengar di mana pun Anda berada, mohon maaf untuk informasi sebelumnya kami sudah sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kami akan sampaikan informasi yang datang dari Takengon mengenai berawang baru disiapkan dari lokasi kebun induk kopi Arabica Gayo. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama sejumlah pemangku kepentingan mulai memperkuat langkah pembentukan kebun induk kopi Arabica Gayo di Kampung Berawang Baru, Kecamatan Begasing. Kebun induk seluas 30 hektar diproyeksikan menjadi pusat penyediaan benih unggul bersertifikat sekaligus mendukung pelestarian hulu Das Borebo. Rencana tersebut mengemuka dalam kegiatan diseminasi dan pembangunan jejaring pembentukan kebun induk kopi Arabica Gayo yang digelar LSM Lipga di Aula Gedung Pelayanan Haji dan Umroh di Aceh Tengah Sabtu 27 Juni tahun 2026. Direktur Eksekutif LSM Lipga, Sunargi Gudustiawan, SPMAP, mengatakan kegiatan diseminasi dan pembangunan jejaring merupakan tahapan ke-6 dari 7 rangkaian program yang telah dilaksanakan. Menurutnya pendengar, seluruh proses tersebut bertujuan membangun dukungan agar kebun induk segera terwujud. Sementara itu pendengar, Sekda Aceh Tengah Dr. Andes Musrid MSC menegaskan kebun induk tidak hanya berfungsi sebagai sumber benih unggul, tetapi juga menjadi model pengelolaan kawasan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Acara diakhiri dengan berdatanganan komitmen bersama penyelamatan hulu Das Borebo dan keberlanjutan kopi Arabica Gayo yang dilanjutkan dengan diskusi panel bersama pemerhati sejarah dan kopi Gayo.

0: Pancasila satu.
1: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi lintas 17 ekor wil Aceh kita akan dengarkan di Radio Pro 1 Banda Aceh. Sembari menunggu, dua lagu berikut kita akan dengarkan bersama.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 12 Bandar Aceh, saya Arso bersama Center dari RRI Sekor Antara 17 Bandar Aceh melalui Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 share berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jalan antar kampung di simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Aceh Besar umrahkan jual MTQ dan MKQ. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebrusal, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara di Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Bandar, Radio Suara Sang, Radio Muntar FM Pidi, Radio Cempaka Kuning Timur, Radio Solo Miang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara Musabaqah Til Quran dan Musabaqah Qiraatil Kutub atau MQK tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabaqah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabaqah Tilawatil Quran, 2 juara Musabaqah Qiraatil Kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
2: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul.
1: Ya Rabbal Alamin. Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu kain melalui proses pewarnaan, pelarutan lilin hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
4: Ini kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja untuk pekalongan. Padahal di Aceh kita sini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samanese Kuta Malaka sendiri.
3: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Sampai Aceh Utara.

0: kondisi jalan penghubung antar gampung yang berlokasi di Gampung Menasa Daya, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara, terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Gampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar gampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa gampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
2: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
1: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara Amelia Amri kepada RRI mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
4: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
3: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging UR 2026. Selamat laporkan, Tamo Lizar.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
2: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
3: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
2: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ponpes benar meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Ponpes benar meriah menggelar kegiatan sosial dan religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Kabupaten Benar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Polres Benar Meriah AKB Aris Jai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wipsam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga tempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
2: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah, yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos, semua itu berkat kekompakan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Benar menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah mendengarkan Yinta 17 Korwil Aceh yang kita sudah nikmati bersama di Lintas 17 di RRD Pro 1 Muara Aceh. Pendengar, kembali kita ke RRD Rimba Raya. Kami masih ucapkan selamat sore ke ruang dengar Anda, RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan pendengar dimanapun Anda berada, hati-hati jalan mendengar karena di benar meriah, cuaca masih turun hujan. Jadi kami harap untuk hati-hati jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mendengar, semoga tujuan mendengar sampai ke tujuan dengan selamat. Dengar, di mana pun Anda berada, kita nantikan Cek Fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Sembari menunggu, kami putarkan ke rumah lingkar Anda di sore hari ini lagu-lagu Gayo yang bisa Anda nikmati di frekuensi 90,1 MHz.

Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, di sore hari ini sudah saatnya cek fakta kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Natalie Spigai menolak mendukung Iran karena Israel memiliki kedaulatan yang sejati adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia disertai narasi yang menyebut dirinya sendiri menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai salah satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan, sehingga pendengar memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalie Spigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Spigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya juga terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan cek fakta ke rumah negara Anda di sore hari ini. Bisa Anda ikuti cek fakta berikutnya di esok pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat di frekuensi 90,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, lagu berikut yang kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda di sore menjelang maghrib, lagu-lagu religi dan juga pilar-pilar islami yang bisa kami putarkan sebagai kita menunggu juga azan maghrib tiba. Kami sampaikan juga informasi azan maghrib, yaitu pada pukul 18:55 waktu Indonesia Bagian Barat, yaitu pendengar, tersisa tinggal 54 menit lagi. Lagu-lagu berikut kita akan dengarkan di sore hari ini, pendengar, sambil kita menunggu juga azan maghrib tiba. Selamat menikmati.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami selingin dengan informasi yang bisa Anda dengarkan di sore menjelang maghrib mengenai Benedict Saintek, Presiden dorong kampus hadirkan solusi bagi kemajuan bangsa. Pendengar, Benedict Saintek, Prian Yuliarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Serasehan Kebangsaan Koperasi Sains, Teknologi, dan Industri 2026. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu. Tujuannya untuk menghasil gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan Indonesia. Menurut Brian sendiri, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Ia mengatakan mendengar Prabowo memandang perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik atau academic freedom. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus. Brian mengungkapkan Presiden ingin memanfaatkan sebanyak mungkin potensi guru besar dan akademisi guna mendukung program pembangunan nasional. Menurut Presiden sendiri, program perguruan tinggi juga merupakan tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik di Indonesia. Karena itu, mendengar Prabowo mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut Serasehan Kebangsaan. Kelompok tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi oleh industri maupun kementerian. Presiden Lanjut Perayaan juga meminta kalangan akademisi dan ilmuwan berani mengidentifikasi berbagai persoalan nasional, sekaligus menghadapi tantangan tersebut dengan solusi yang nyata. Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan BRIN bersama Kementerian Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga di tahun 2045 mendatang. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya, ia sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat mendengar dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kementerian di Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
3: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar kumandang ajan Maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

2019 juga kita akan ikuti warta berita center.

Pendengar di mana pun Anda berada, di malam hari ini kami ucapkan selamat malam ke warga Anda yang masih setia bersama kami sampai saat ini di Prosatu RRI Rimba Raya. Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan informasi-informasi yang hadir di Warta Berita Sentral di RRI di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati.

0: 2019 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya. Terima kasih.
3: Presiden

0: menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
1: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
0: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, menjelaskan judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
4: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
5: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
4: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
7: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
6: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
8: Sama-sama dengan terus mempersiapkan riset-riset yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemdir Sains ini sudah menyusun peta jalan riset.
7: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
9: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan, konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
11: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini, kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
10: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
12: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
13: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
12: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
14: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
12: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Alhadi melaporkan.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara di Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbal.
16: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Berat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Kesehatan Kota Batam termasuk dengan menambah jumlah petugas pelayanan kesehatan.
17: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap untuk persiapan termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
16: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 20 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalani ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
18: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, pelayanannya juga oke semua.
16: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat balik tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
19: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.200 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari sana, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya mengatakan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita sudah menikmati Warta Berita Sentral yang tadinya disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Kita sudah relay di malam hari ini. Pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam, kami ucapkan keruan dengar Anda yang masih menemani kami sampai saat ini melalui radio manual ataupun melalui radio digital, yaitu di RRI Streaming di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar, semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan. Dan juga masih dengan saya sendiri, Panandara, di RRI Rimbaraya, frekuensi 10,1 MHz yang siap menemani waktu istirahat pendengar. Dan juga terima kasih pendengar telah setia bersama RRI Rimbaraya 10,1 MHz. Mari kita nikmati indahnya malam dengan alunan lagu pilihan yang kami putarkan nanti dan informasi yang bermanfaat. Malam yang sejuk kembali menyelimuti Tanah Ayu tercinta pendengar. Semoga malam ini membawa kedamaian untuk kita semua. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekaligus kami sampaikan informasi ajan Isya. Untuk wilayah Kabupaten Bendar Meriah dan sekitarnya, sedikit lagi, 37 menit lagi, yaitu hadir pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kita sembari menunggu hadir lagu-lagu religi yang siap untuk menemani ruang lingkar Anda di malam hari ini. Dan hati-hati jalan ya pendengar, karena cuaca masih turun hujan pendengar, cuaca masih kurang kondusif. Jadi kami sarankan untuk hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik pendengar sedang ada di Bunda Meriah ataupun di Takingon ataupun sebaliknya. Semoga hati-hati jalan dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar, kita nikmati bersama lagu-lagu berikut ini, lagu-lagu religi di malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, waktu ajang sedikit lagi mau tiba pendengar, 13 menit lagi, yaitu pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Satu lagu berikut ini menuju pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat pendengar, dan juga termasuk lagu terakhir pendengar, karena gak terasa juga kebersamaan kita di malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sudah temani kami dengan berbagai acara, hiburan, serta hal-hal lainnya yang sudah temani kami dari awal sampai akhir. Dan juga kami mau pendengar, ya lada salah kata, tepun selalu cep di beberapa acara yang sebok ini. Untuk berikutnya, pendengar akan dialihkan dengan RRD Pro 1 Takingon dengan beberapa program-program acara yang hadir untuk menani Urban Lingkar Anda nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Bukit Merat. Dan pendengar, di manapun Anda berada, kita juga menantikan pertandingan Pesta Bola Dunia pendengar yang hadir nantinya pada pukul 2 waktu Indonesia Bukit Merat. Kami ucapkan terima kasih kembali dan saya Pamunara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dan kita akan nantikan nantinya ada ruang komunitas yang akan hadir. Namun sebelumnya, sembari menanti program ruang komunitas menemani kebersamaan kita, Nur akan hantarkan terlebih dahulu untuk mini drama yang akan kita dengarkan bersama. Dan mini drama malam ini ya pendengar, di produksi RRI Talking On kembali dan dengan judul Like, Followers, dan juga Kesepian.

Lomba mencari perhatian di media sosial, like dan follower seakan menjadi urutan kebahagiaan. Namun, di balik layar yang terlihat sempurna, kadang ada hati yang diam-diam merasa kosong. Drama berikut berjudul Like, Follower, dan Kesepian. Selamat

0: ah bagus nih lightingnya. Caption apa ya? Bahagia itu sederhana. Cocok. Nah, baru lihat 5 menit udah ratusan like.
1: Cah, boleh masuk?
0: Masuk aja, Ran.
1: Kamu dari tadi sibuk posting terus?
0: Ya iyalah, engagement lagi naik.
1: Tapi dari tadi aku ngomong, kamu gak dengar.
0: Iya maaf, lagi balas komentar.
1: Kamu sekarang beda ya?
0: Beda gimana?
1: Lebih sibuk sama dunia di layar daripada orang di dekatmu.
0: Ah, kamu lebay.
1: Cah, makan dulu loh. Dari tadi fotoin makanan terus.
0: Tunggu bentar, angle-nya belum bagus nih.
1: Kamu capek gak sih harus selalu terlihat sempurna?
0: Namanya juga konten kreator, kan?
1: Tapi kamu kayak memaksa diri.
0: Kalau aku gak aktif, followersnya turun.
1: Memangnya followers menentukan hidupmu?
0: Sekarang semuanya dinilai dari situ, Ran.
1: Tapi apa semua itu bikin kamu benar-benar bahagia?
0: Kadang, aku juga gak tahu.
2: Malam itu, unggahan Caca tidak seramai biasanya.

0: Halo, Chan. Kamu kenapa?
1: Aku capek, Ran.
0: Capek karena apa?
1: Capek pura-pura bahagia setiap hari. Semua orang pikir hidupku sempurna. Padahal, tiap malam aku malah merasakan sendirian.
0: Kenapa gak cerita dari dulu?
1: Aku takut dianggap lemah, Ran.
0: Ca, manusia itu bukan mesin yang harus selalu terlihat sempurna.
1: Kadang aku iri lihat orang lain.
0: Di media sosial, semua orang cuma menunjukkan bagian terbaik hidupnya. Jangan bandingkan dirimu dengan layar orang lain. Enak juga ya duduk tanpa sibuk pegang handphone.
1: Ternyata dunia nyata nggak kalah menarik, kan?
0: Akhirnya kamu bisa lepas juga dari media sosial sebentar.
1: Aku baru sadar, selama ini aku terlalu sibuk mencari pengakuan orang lain.
0: Padahal yang paling penting adalah menghargai diri sendiri.
1: Followers bisa bertambah dan berkurang, tapi orang yang benar-benar peduli nggak akan pergi cuma karena kita nggak posting.
0: Nah, itu baru Caca yang aku kenal.
1: Terima kasih ya, Ran, sudah mau dengar cerita aku.
0: Sahabat itu bukan cuma yang kasih like, tapi yang tetap ada saat kita merasa jauh.
2: Media sosial memang bisa mendekatkan banyak orang. Namun jangan sampai membuat kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang banyaknya like dan followers, melainkan hadirnya orang yang tulus peduli dalam hidup kita.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, Panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah Panleukopenia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali ya kita jumpa di program Ruang Komunitas. Semoga untuk pendengar Pro 1 semuanya dalam kondisi sehat. Dan malam ini kita berbincang tentang sebuah gerakan yang bisa dibilang sangat inspiratif, Sekolah Lansia. Bahkan mungkin nih dari pendengar ada keluarga, orang tua, anaknya gitu ya, yang turut ikut wisuda lansia, sekolah lansia di hari hari Sabtu. Ya, Sabtu ya. Kemarin baru sih 27 Juni 2026 di Hotel Park Side. Dan konon sih ngomongin soal sekolah, kita ketahui bersama ya. Ada yang mengatakan, bukan ada sih, tapi ada sebuah hadis tuh kalau kita dianjurkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, terus menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi memang gak berhenti di usia muda. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih gitu ya, tapi semangat untuk mencari ilmu, berkarya, kemudian tetap ceria, bahagia, sekolah juga, itu juga pastinya harus tetap ada. Dan ngomongin soal sekolah lansia ini sendiri, seperti apa sih sebenarnya program-programnya yang sudah dijalankan, kita akan berbagi cerita bersama mereka yang setidaknya memanage ataupun yang menggerakkan gitu ya sekolah lansia di kampung-kampungnya, khususnya di Kecamatan Lutawar. Jadi ada dua reja kampung malam ini juga yang akan bersama kita. Ada koordinator PLKB Kecamatan Lutawar juga, dan yang pasti juga ada pesertanya juga, seperti apa rasanya ikut sekolah lansia. Ya, Nur mau sapa dulu nih untuk masing-masing narasumber. Ada

0: Selamat malam Bapak, gimana kabarnya Pak?
1: Selamat malam, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Mursalah.
2: Musalah,
0: mohon maaf. Bapak Musalah, Reja Kampung Asir-Asir Atas. Selamat malam Bapak, gimana kabar?
2: Selamat malam, alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Dan di sebelah Nur, karena ruang gerak kita agak terbatas, jadi Kak Amoy ya, ini pendengar kita yang juga merupakan peserta didik sekolah lansia di Kampung Asir-Asir Atas khususnya. Betul. Gimana Kak Amoy?
3: Ya, sangat senang sekali kami sekolah.
0: Gimana rasanya di studio?
3: Senang.
0: Malam ini?
3: Senang sekali.
0: Biasanya lewat telepon ya?
3: Iya.
0: Kita malam ini mau sharing sama Ibu Rahmidawati, Ibu Ida. Oke, Ibu Ida, Bapak M. Yusuf dan juga Bapak Musalah serta Kak Amoy terkait dengan pelaksanaan sekolah lansia ini sendiri. Dan yang pasti pendengar terus satu RRI Takengon, pendengar RRI Rimbaraya juga, topik pembahasan kita usia boleh senja, semangat tetap menyala bersama sekolah lansia.
3: Wow. Betul.
0: Oke. Dan yang pasti ruang komunitas ini juga turut disiarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel juga. Oke, buat yang mau gabung boleh ya langsung di live comment atau juga langsung bisa lewat WA interaktif juga boleh di nomor Pro 1 RRI Takengon. Jadi kalau kita pingin tahu lebih lanjut gimana pelaksanaannya di kampung, gimana nih peserta didiknya juga merasakan, Nur mau ke Ibu Rahmidawati dulu kali ya, sebagai koordinator PLKB Kecamatan Lutawar. Ibu, ini boleh disampaikan sih mungkin latar belakang pembentukan sekolah lansia di Kecamatan Lutawar sendiri itu seperti apa, Ibu?
4: Terima kasih. Sebenarnya sekolah lansia ini merupakan salah satu dari program BKKBN ya, program unggulan. Jadi kita diwajibkan setiap kecamatan itu membentuk sekolah lansia. Jadi kebetulan untuk Kecamatan Lutawar kita sudah terbentuk 8 desa dari 18 desa yang ada kan, seperti itu. Jadi sebenarnya program sekolah lansia ini kan kita menjadikan lansia itu di usia senjanya bahagia.
0: Masya Allah.
4: Iya, di usia senjanya bahagia. Jadi dengan titik berkumpulnya bersama-sama akan seperti itu.
0: Iya. Yeah.
4: Dengan sistem pembelajarannya sekitar 3 bulan. Itu minimalnya. Yang lamanya nanti dia sekitar 6 bulan dengan kurikulumnya 12 kali pertemuan.
0: Oke, jadi ada kurikulum, ada pertemuan, yang ini semua mereka harus penuhi, baru ikut wisuda kayak kemarin gitu ya Bu. Terkait kalau ngomongi soal proses pelaksanaan di terkait dengan sekolah lansia ini sendiri, kegiatannya apa aja dalam kurikulum-kurikulum ini secara garis besar boleh?
4: Iya, secara garis besarnya kan kalau boleh kita katakan sekolah lansia kan merupakan pendidikan non formal ya. Jadi mereka diberi pembelajaran tentang kesehatan, siraman rohaninya, tentang penyakit lansia, tentang gizi lansia, sekaligus juga pada akhir pembelajaran itu tamasya bersama-sama seperti yang kami lakukan bersama Pak Reje ya. Dari desa yang ada Pak Reje sangat mendukung. Jadi program kegiatan di pembelajaran tamasya di akhir pertemuan itu bersama-sama Pak Reje sama Ibu Reje dan beberapa kader beserta lansia, itu kami laksanakan di luar kelas.
0: Oke, termasuk dua reja ini mendukung bukan?
4: Bapak Kuteni Reje ini kan sebagai ketua kelasnya. Diambil sebagai ketua kelas untuk kelompok lansia yang berkumpul di desa Kuteni Reje. Karena kalau kita adakan di desa kan tidak memenuhi lapangan.
0: Benar.
4: Jadi kebetulan ada tempat di desa Kutenirejo, yaitu di Aspol. Jadi terus semua kadar yang di situ kita ambil dari masyarakat, termasuk ketua kelasnya yaitu Pak Rejo Kutenirejo.
0: Oke, kemarin berapa untuk total peserta yang wisuda di sekolah lansia dari Lutawar, Ibu?
4: Kita dari Lutawar belum di wisuda.
0: Oh belum.
4: Ya, okay. Kita peserta dari Lutawar ada sekitar 145. Kalau tidak ada halangan mungkin di bulan Agustus akan diadakan wisuda. Jadi yang wisuda kemarin itu yang pelaksanaan sekolah lansianya di tahun 2025. Jadi dikarenakan kita bencana, kemarin agak tertunda sistem wisudanya.
0: Oke, deh, respon masyarakat seperti apa?
4: Oh, sangat antusias. Satu orang yang wisuda yang ngantarnya ada 9.
0: Iya, termasuk Nur kemarin. Mertua yang wisuda, anak, cucu, cicit.
4: Iya. Luar biasa.
0: Oke, deh, siap. Ke Pak M. Yusuf boleh ya, Pak ya?
1: Iya, silakan.
0: Sebagai Reja Kampung Kutenirejo, ketua kelas juga katanya gitu ya. Kalau Bapak pribadi melihat keberadaan sekolah lansia ini, bagaimana?
1: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas undangan yang diberikan kepada kami, yaitu Ibu Mahmida, Pak Musola dari Kesirasir, dan juga saya selaku Reja Kampung Kutenirejo, juga Ketua Forum Reja se-Kecamatan Lutawar, dan juga ketua kelas di sekolah lanjut usia. Sedikit mundur sedikit ke belakang, cikal bakal awal mulanya mungkin di desa-desa lain, kecamatan lain sudah dulu. Tapi untuk di Lutawar, kalau tidak salah itu sudah sekitar bulan 5 atau 6 ya. Kita pakat-pakat, kompromi, cerak-cerak kalau bahasa gaya.
0: Tahun lalu ya, Pak ya?
1: Ya, tahun lalu. Okay. Jadi untuk mengumpulkan reja dan dibantu oleh bidan desa dari masing-masing desa, itu sangat memakan waktu ya. Memakan waktu sekali. Dan yang kedua, setelah sekitar bulan 9 atau bulan 10, kita mau mengadakan masuk ke kegiatan, masuk ke lokal, masuk ke inti, tahu-tahu kita di akhir bulan November kita sudah bencana ya, itu kita lagi persiapan.
0: Bener.
1: Terus kita bencana, jadi di bulan akhir November dan Desember, dan bulan 1 Januari, Februari, Maret, terus semua kita dalam keadaan untuk membenahi diri dari bencana. Tentu dalam hal ini memakan waktu sekali, menguras tenaga kami selaku ketua kelas di dalam program sekolah lansia atau lansia. Tentu di sini setelah kami dilantik, selalu kami koordinasi dengan Ibu Ida dan rekan-rekan dari Rejel, dan terutama dari Pak Musola yang memberikan support ya, memberikan support kepada kami bahwa senam lansia ini, sekolah lansia ini sangat bagus, sangat positif sekali, luar biasa. Saya di awal dilantik, walaupun lantiknya gimana Ibu Ida ya, Pak Yusuf dari Kutu Rejel jadi ketua kelas ya, hari itu terus spontan dijawab iya gitu ya,
0: siap.
1: Nah, jadi di situ ada rasa keterpanggilan ya, kami selaku Reja juga selaku ketua forum Kecamatan Lutawar. Saya melihat ibu-ibu yang hadir pertama sekitar 80 Bu ya, hari pertama Bu ya. Itu di bulan
4: Juni.
1: Ya, Juni. Terus hari ke hari, karena kami di pertemuan sebulan itu 4 kali Bu ya.
0: Okay.
1: 4 kali pertemuan setiap hari Rabu jam 8 harus hadir, berbondong-bondong lah dari 8 desa, dari 9 desa. Ada yang naik sepeda motor, ada yang diantar pakai bak terbuka ya Pak Mus ya, luar biasa, semua ke desa Kampung Kutenirejo. Di situ kita terus awalnya kita senam, bapak-bapaknya juga ada, tapi enggak begitu banyak, kebanyakan dari ibu-ibu dan anan-anan.
0: Iya.
1: Kalau dari kakek.
0: Nanti
1: dan
0: mau tanya juga kenapa banyakkan ibu-ibu.
1: Iya. Nanti kita jawab di akhir. di akhir nanti dari apa?
0: Iya Bapak.
1: Ngobrol kita nanti kita jawab. Jadi antusiasnya sangat luar biasa Ibu ya, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi inilah pekerjaan kami selama ini di samping mengurus desa juga, mengurus orang-orang tua juga.
0: Iya. Oke, siap. Kalau dari versi kampung asir-asir atas nih, Pak, bagaimana melihat keberadaan sekolah lansia bagi masyarakat ini?
2: Alhamdulillah dari kami, dari kampung asir-asir, itu ibu-ibunya seperti yang dikatakan oleh Pak Usup tadi itu cukup antusias juga. Biasanya acara itu di Desa Kutunrejo, acara kita biasa diadakan jam 7:30. Itu ibu-ibu lansia di Desa Asir-Asir jam 7:30 udah nunggu di rumah tuh, Bu.
0: Wow,
2: untuk diantarkan ke.
0: Itu nggak masak untuk suami dulu.
2: Iya, mungkin ibu udah mempersiapkan apa namanya sarapan pagi yang sudah siapkan sehari sebelumnya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Usup tadi, awalnya ini memang dari tahun 2025 sebenarnya sudah dicetuskan bersama Ibu Ida. Ibu Ida waktu itu juga memohon kepada kami untuk menganggarkan dana desa untuk membantu para lansia kerjasama dengan BKKBN, Bu ya. Kebetulan seperti bilang Pak Usup tadi, terkendala dengan bencana, jadi sehingga kegiatan itu nggak bisa dilaksanakan seperti yang direncanakan. Jadi harapan kami juga sebagai kepala desa, agar pemerintah daerah terutama untuk tahun selanjutnya atau bulan selanjutnya agar bisa membantu kami, karena keterbatasan dana desa ini juga agak sedikit menghambat, bukan menghambat
0: efisiensi besar-besaran.
2: Iya, betul.
0: Di mana-mana.
2: Nah, yang bisa kami harapkan juga dengan adanya acara seperti ini di RR ini, semoga orang-orang pusat juga bisa mendengarkan.
0: Iya.
2: Supaya
0: ini juga perlu di effort loh, didukung gitu.
2: Iya, betul. Didukung karena apa? Kami di desa dengan adanya acara sekolah lansia ini sangat-sangat puas dan juga terharu. Kenapa begitu? Ibu-ibu ini dengan adanya sekolah lansia ini, dia bisa ketemu di suatu tempat yang kebetulan tadi tempatnya berada di Desa Kutunrejo. Disitulah baru ketemu dengan saudara, dengan kerabat.
0: Besti lama gitu.
2: Iya, di situ mereka juga sehingga itu bisa meringankan beban mereka. Karena selama ini kalau orang yang udah lansia ini kan hanya nunggu di rumah ya, Pak. Ibu Ida ya. Hanya di rumah.
1: Enggak ada yang ngajak, Pak.
2: Betul. Dengan adanya sekolah lansia ini yang digagas oleh BKKBN, kebetulan Ibu Ida di UPT di Kecamatan Laut Tawar, ini akan mengucapkan selamat luar biasa kepada Ibu Ida dengan gagasan untuk mengadakan sekolah lansia ini. Dan di desa kami juga memang tidak semua, cuman sebahagian juga ikut karena mungkin dari keterbatasan dana dan juga dengan hal-hal yang lain. Dari desa asir-asir itu sekitar 18 ya, 16, yeah, yeah. 18 atau 16 orang, seperti itulah peserta lansia dari desa asir-asir. Begitulah ini.
0: Berarti lebih banyak dari Kutunrejo ya, Pak? Enggak ya?
1: Juga.
0: Enggak juga.
1: Kutunrejo berapa? Sekitar 12 atau 11.
0: Oh, 12.
4: Ya. Yang paling 12. Banyak di Hakim Bali Bujang.
1: Hakim Bali Bujang.
4: Karena kita batasi dari umur 60 tahun ke atas. Kalau misalnya kita tidak batasi sekitar 50.
1: Wow,
4: 55 ke atas itu terlalu banyak.
0: Jadi Nur juga ikut ingin wisuda lagi kan?
4: Jadi kita batasi untuk 60 tahun ke atas, namanya aja lanjut usia. Jadi kita batasi 60 tahun ke atas.
0: Minimal 60. Jadi benar-benar memang di usia yang bukan apa, usia lansia gitu ya.
2: Usia lansia itu memang dari umur 60, Bu Ida. Dari 60 ke atas usia lansia.
0: Kak Ama gimana?
3: Aduh, sangat senang sekali.
0: Artis tukang nyanyi. Jadi kamu sejak sekolah ini ada langsung ikut gitu atau pakai jemput dirayu-rayu gitu?
3: Enggak langsung didata, datang kader-kader itu datang ke rumah. Kakak mau masuk nih sekolah lansia? Ya mau.
0: Pokoknya mau ya kamu. Sejak ini Kak Ama ngapain aja di sekolah lansia?
3: Dah kami kayak tadi ya. Kayak yang dibilang Ibu Ramida tadi, diajarkan senam, habis itu masuk loka, habis masuk loka terus istirahat sebentar, dikasih snack, habis itu bangun berdiri.
0: Snacknya nggak boleh tinggal ya?
3: Disuruh kami bangun berdiri. Menyanyi dulu, melakukan lagu lansia.
0: Ada lagunya?
3: Sama lagu apa, Bu?
4: lagu
1: Tawar Sedeng.
3: Tawar Sedeng.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Jadi tetap ke daerahan juga.
3: Iya, lagu Tawar Sedengnya dulu kami disuruh, itu baru lagu Lansia.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kamu ingat lagunya?
3: Kayaknya ya.
0: Iya, sama-sama gitu ya. Oke, okay. Kalau dari dukungan kampung dengan keterbatasan ya dana, ini nggak cuma kampung mungkin ya, semua dinas instansi ini mengalami efisiensi anggaran besar-besaran. Tapi dengan keberadaan sekolah lansia nih, Pak Reje, Pak Yusuf, Pak Musala, ini dukungan kampungnya seperti apa?
5: Ya, luar biasa, sangat mendukung. Karena seperti itu tadi, sangat besar manfaatnya ya, Bu. Karena itu yang kita rasakan dan kita lihat dengan mata kepala kita. Dengan adanya sekolah lansia ini, ibu-ibu ini merasa apa ya, seperti diperhatikan gitu.
3: Iya,
5: iya. Ya, sebenarnya orang tua itu seperti itu, dia pengen perhatian yang lebih, bukan dari materi sebenarnya. Cukup dengan perhatian kita itu sangat luar biasa, sehingga membuat mereka bergairah untuk menjalani hidup ini walaupun di masa tua.
3: Betul. Ya.
5: Seperti itu yang saya lihat di tempat saya.
0: Karena memang anak-anak nih, waduh, ini termasuk anak-anak Nur ya, dengan kegiatan masing-masing, keluarga masing-masing, akhirnya kadang-kadang orang tua
5: terabaikan. Bukan terabaikan.
0: Cuman terabaikan, jadinya nangis ya kan. Yeah. Cuman sering ini ya, akhirnya jarang bisa kumpul sama anaknya, cucunya gitu ya.
3: Betul. Pak,
0: ya. Dan akhirnya dengan sekolah lansia ini mereka bisa besti-besti dulu, kawan sekolah dulu, bisa ketemu lagi gitu.
3: Kayaknya kayak apa tuh ya? Kayak ada rasa kehilangan, stres gitu sih. Gitu.
0: Iya. Jangan nangis kamu. Nangis.
4: lebih terarah kepada pengelolaan emosional dia itu lebih luas istilahnya ya. Setelah jumpa sama teman-teman dia bisa cerita, dia bisa surhat gitu. Terus dalam bernyanyi juga kan dia lebih lega ya, lega perasaannya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat ya sepintas, datang mereka dengan wajah seperti apa, tapi setelah keluar mereka merasa lebih ceria ya, karena udah nyanyi, udah kumpul teman-teman kan seperti itu ya. Jadi ada lagi kita bilang bahwa kita akan di wisuda. Wah, ini wisudanya yang bagaimana nih? Gitu. Ada perasaan ingin tahu ya. Jadi
1: pasenya menunggu.
4: Iya, pasenya menunggu.
1: Luar biasa.
4: Jadi ini sebelumnya kan kita cuma melihat anaknya wisuda atau siapa kan. Ini kita wisuda gimana nih?
0: Iya.
4: Nah, jadi waktu wisuda mereka juga seperti kita wisuda, pakai make up, pakai toga,
0: baju cantik,
4: cantik juga ya.
1: Anak-anaknya
3: ya kemarin kan udah disuruh Pak, pakai bulu batang. Udah disuruh sama ibu gurunya kepala dinasnya udah pakai bulu mata.
0: Ini bakalan CLBK para
3: pokoknya kami semua, saya mewakili murid-murid lansia. Pokoknya kami sudah 75% kami sudah semangat.
0: Ini masih terus ada kegiatan nih ya Pak ya, sambil nunggu sudah terus ya.
1: Ini rencana Bu ya kedepannya. Kemarin kan nggak sengaja Pak Musya Budaya jumpa di pasar. Pak Ketua, kaget saya ya kok Ketua. Ketua kelas. Kapan lagi kita sekolah lansianya? Kapan lagi sambil

Acara yang kemarin kita kan di Kecamatan Tawar, dua kemukiman kita. Jadi kemukiman

0: manajemen kota aja dulu, kita aja dulu.
1: Karena kan Nosar, Unde-Unde gitu ya.
0: Iya, sampai ke Kalang. Itu batas Rawi, daripada Kecamatan Tawarawi, Gunung Suku, bukan?
1: Benar.
0: Jadi nanti saya koordinasi sama Ibu Ida, terserah Ibu Ida nanti kapan, apakah bisa di bulan 8 atau Agustus atau Juli, dan itu kan perlu koordinasi yang bagus.
1: Benar.
0: Karena mereka itu kan jauh di timur, bukan? Jadi inilah kendalanya. Tapi insya Allah nanti Ibu tidak akan memanggil reja-rejanya, nanti koordinasi yang bagus bagaimana nanti mereka pun jangan ketinggalan. Mereka sudah dengar sekarang, sudah ada yang diwisuda, sudah ada yang sudah ada perpisahan di lokal kita, Bu Yamo, ya. Sudah ada perpisahan gitu ya. Perpisahan yang luar biasa. Ibu-ibunya bawa bontor, ada yang cecah teri, Bu ya, ada yang bawa terput, ada yang bawa segala macam. Jadi ikannya nanti Pak Reja yang masak semua di sana, gulai kambing, Bu ya. Kami yang masak sama pemus dan rekan-rekan lain, sangat luar biasa, sangat luar biasa.
1: Sampai segitu
2: kolaborasinya bagus.
0: Luar biasa.
1: Tapi bagus. Ada yang mengganjal kayak tadi Nur mau tanya, kenapa banyakkan ibu-ibu daripada bapak-bapak sih, Bu Ida atau Pak Usup atau Pak Salah bisa menyampaikan gitu ya? Kenapa ya, Pak ya?
0: Memang, memang kalau dari kecil dari peserta. Banyakkan ibu-ibu, memang anan-anan daripada awan-awannya. Lebih banyak memang.
3: Nah, ibu-ibu itu lebih antusias memang.
0: Dan antusias
3: perhatikan dengan bapak-bapak ya.
0: Atau bapak awan-awannya malas diatur, malas diajak, atau ayo kita ke, ayo kita awan, enggak mau, Bu Ida. Mungkin Ibu Ida ya.
1: Karena contoh
0: coba,
1: misalnya
0: kira-kira apa, Bu Ida?
1: Mertua Nur itu kan dari pihak mama yang ikut tapi bapak enggak ikut. Waktu ditanya, "Bapak kok enggak ikut?" Diam aja.
2: Ya, mungkin kan kita ini kan masih terikat kepada suku, istilahnya kan kita ini kan masih ada rasa kayak mana, ada rasa segannya.
1: Oh, gitu.
2: Nah, jadi kan kita sudah tua-tua di situ, istilahnya bagaimana kita di sekolah lansia itu seperti apa. Jadi kadang-kadang bapaknya datang hari ini, besoknya udah enggak datang. Karena kan yang narasumbernya itu pun kan harus respon seperti psikologi. Dia menyampaikan apa yang dia sampaikannya itu kadang-kadang langsung kepada sasarannya kan. Nah, jadi kadang-kadang di situ bapak tuh kayaknya kayak kurang logis gitu ya, kayak kurang ini. Jadi kalau kita lihat memang dominannya itu dimanapun memang
1: perempuan. Nur baru tahu kemarin, ternyata bapak-bapaknya bisa ikut ya gitu.
2: Tapi biasanya super berapanya dari ibunya.
1: Benar. Jadi kok ibu-ibunya 10 mungkin bapaknya 1 kali ya.
3: Atau mungkin Pak Usup ya, bapak-bapaknya enggak mau dibilang tua kali ya.
2: Mungkin juga gitu ya.
1: Mungkin enggak Pak Usup dengan teman-teman
2: nggak mau dia dibilang tua kadang ya.
0: Saya kasih contoh, Bu. Tapi mudah-mudahan desa lain enggak ya. Mudah-mudahan. Kalau saya perhatikan, kalau dari segi kependudukan di desa saya, ini mohon maaf mungkin ada yang dengar ya dari desa saya. Kalau saya hitung-hitung di jumlah kakak atau jiwa di kampung saya, memang itu lebih mayoritas ibu-ibu.
1: Dengan usia
0: jumlah bapak-bapak.
1: Jadi itu juga salah satu
3: dari sensus sumber.
0: Iya, dari apa penelitian kami, kategori di desa kami. Apakah desa lain juga sama seperti itu? Itu wala-wala
3: ya. Sama seperti itu.
1: Oke deh, siap. Ada trik khusus enggak nih yang sudah dilakukan mungkin sama Bu Ida dibagikan ke reja-reja nih yang ikut kegiatan untuk saat ini, agar lansia itu tertarik ikut sekolah lansia ini? Dari Pak Usup seperti apa ngajak masyarakatnya, dari Pak Musala juga kemarin tekniknya seperti apa gitu.
3: Sebenarnya di situ yang sangat berperan itu adalah di jajaran bidan.

0: informasi dari kada lapangan juga terbatas ya Pak Usep ya. Sehingga Ibu Ida mengambil inisiatif itu mengambil apa sekolahnya saya ini di usia 60 ke atas gitu loh Bu.
1: Oke, deh, siap. Sudah di ujung waktu ternyata enggak terasa. Sebagai closing statement boleh ya berkaitan dengan mungkin pesan ya. Pesan atau ada hal yang ingin Ibu Ida sampaikan terkait dengan keberadaan sekolah lansia dari Pak Yusuf juga dan dari Pak Musala juga dan Kak Amoy juga. Siapa dulu ya enaknya? Boleh Ibu Ida dulu boleh.
2: Ya, harapan saya kan untuk sekolah lansia ini kan standar pertama ya, standar satu. Jadi ini bisa berkelanjutan kepada standar duanya, masih ada berkelangsungan. Jadi saya harapkan kepada petugas lapangan keluarga berencana terus melaksanakan pemantauan kepada desa-desa yang telah yang sudah dibentuk SL-nya. Meskipun nanti mungkin tidak bisa kita kumpulkan di suatu desa seperti ini kan 8 desa. Kita buat namanya Renggali di Desa Putih Rejil. Jadi kan untuk selanjutnya kan tidak mungkin karena kita kan memakai ruangan dari instansi lain kan seperti itu. Jadi harapan kita PLKB bisa membina secara langsung di desa yang bersangkutan. Jadi ruang lingkupnya meminimisir yang hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya mereka tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi kesehatannya. Jadi kalau di dalam desa kita buat di lingkungan, mereka bisa hadir dan mereka bisa merasakan apa itu pendidikan formal yang ada di sekolah lansia yang selama ini mungkin orang hanya mendengarkan kan seperti itu. Dan satu lagi harapan saya kepada Pak Reje di Kecamatan Lutawar, kita minta tolonglah kita perhatikan lansia kita sebagai ibu kita kan seperti itu. Karena kan sekarang ini lanjut usia itu lebih banyak daripada lansianya. Jadi marilah kita bersama-sama mensejahterakan, istilahnya membahagiakan mereka di usia senjanya. Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ida. Dari Pak Yusuf, silakan Pak.
3: Terima kasih. Terlebih dahulu ya di awal kita tadi ini mohon maaf ya. Terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang sangat luar biasa untuk mendukung program ini, kepada Ibu Kepala Dinas Keluarga Berencana ya. Keluarga Berencana dan di masing-masing koordinator kecamatan. Dan juga kepada reje-rejenya yang telah memberikan dukungan kepada lansianya yang ada di desa mereka masing-masing. Tentu di dalam hal ini kerja besar Ibu. Ini sangat luar biasa. Terdiri dari 295 kampung, 14 kecamatan. Bagaimana itu lansianya Bu? Anan-anannya dan awan-awannya banyak sekali.
1: Banyak
3: luar biasa. Tentu dalam hal ini semua lini harus kalau memang itu mau diapakan ke depan Ibu Ida ya, mau
2: diprioritaskan
3: biar ibu-ibunya, anan-anannya, awannya sehat. Jangan ketergantungan, harus bisa produktif, harus kuat. Artinya bahasa di dalam dirinya, saya betul awan, tapi tenaga saya masih muda. Biar jangan ada ketergantungan, semua perintah. Perintah, Win, Wan Kopeso, anak, semua perintah. Jadi ke depan awan-awan tidak ada lagi seperti itu. Anan-anan pun tidak boleh lagi seperti itu. Bikin terus cecak sendiri, cari terus cabai sendiri. Siapa mau diolah-olah terus. Jangan tergantung kepada cucu, kepada anak. Karena semua masing-masing sudah punya kegiatan. Tentu dalam hal ini ada juga waktu-waktu senggang, ngobrol, bercerita dengan anan-anan dan awannya. Di waktu sore lagi api-api Bu ya. Jadi awan-awan pun curhat terus kepada kumpu, kepada anak. Gak usah takut, nanti anak mana yang marah, cucu mana yang marah, lapor ke saya selaku kota kelas di kampung Kutini Rejel.
1: Alhamdulillah gitu.
3: Ini kita dukung semua. Semoga awan-awanku, anan-ananku yang ada di desa-desa sehat selalu, anan sehat, awan sehat. Tidak ada masalah dengan kesehatan awan dan anan. Selamat beraktivitas
1: dan bahagia
3: nan ya awan ya,
2: jangan lupa bahagia
3: dan berdoa awan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, dari Pak Musala silakan.
0: Ya, dari kami Bu Nur, terutama ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida sebenarnya ya sebagai PT di Kecamatan Lutawar dan

0: Ini sebagai juga sebagai hadiah untuk Ibu Ida. Kami ucapkan sama terima kasih banyak kepada Ibu Ida. Kenapa begitu? Karena sekolah lansia ini berjalan karena dengan adanya Ibu Ida, kebetulan dia sebagai pimpinan di Kecamatan Tawar. Dan juga Ibu Ida ini bulan Agustus ini akan berakhir.
1: Pensiun.
0: Ya, Ibu Ida. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ida atas pimpinannya selama ini. Dan seperti yang Bapak Usut bilang tadi, ini mudah-mudahan di tahun 2027 akan kita lanjutkan juga program ini, Bu Nur. Kenapa begitu? Karena seperti yang cerita awal tadi, orang tua itu kebahagiaan itu dia bahagia kalau kita sebagai anak memperhatikan. Mungkin dari anak kandung di rumah sudah tidak punya waktu mungkin. Hanya tapi mungkin itu hanya sebagian kecil ya. Tapi di kota-kota besar kita lihat itu kebanyakan orang tua itu kalau anaknya sibuk dengan pekerjaan, dengan profesinya, itu dititipkan ke panti jompo. Itu yang kita hindari. Itu kita hindari. Di sini kami di desa menampung orang-orang tua seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa menghibur atau ya memberi semacam pencerahan mungkin kepada orang tua kami. Dan kebetulan di desa kami di Asir-Asir itu kader-kader itu sangat luar biasa. Dan di Posyandu kita ada pos bindu juga. Pos bindu itu alhamdulillah beberapa tahun ini di desa kami sudah meningkat. Itu kerjasama dengan BKKBN juga dengan Puskesmas. Itu setiap bulannya itu selalu memberikan seperti macam pengobatan lah, atau pemeriksaan darah,
2: kolesterol,
0: asam urat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya juga ini bisa kita tingkatkan, itulah. Dan semoga orang-orang tua kita bisa terhibur dengan pekerjaan kecil yang bisa kami berikan.
2: Kita peduli ya, Pak Mus ya.
3: Rasa peduli Pak ya.
1: Jadi intinya semuanya tetap diperhatikan dari berbagai aspek, mau sekolah, mau pospindu, lewat kesehatannya, cek dan sebagainya.
0: Betul.
1: Oke, Kak Amoy. Gimana?
4: Kak Amoy, sangat senang sekali.
1: Ada ajakan tersendiri mungkin untuk teman-teman lansia lain?
4: Ada, banyak.
1: Di kamu Kak Amoy, ada yang masih nggak ikut dengan usia lansia?
4: Ada juga masih.
1: Okay. Mungkin ada yang ingin disampaikan, aku begini loh di situ gitu.
4: Ya, saya mewakili wali murid lansia semuanya Kak Nur. Sudah bersemangat sekali, masih sudah ada semangatnya, udah ada 75%.
1: Semangat
4: 75% udah ada semangatnya dari saya mewakili lansia-lansia yang ada di rumah, walaupun dimanapun berada kan, atau di seluruh Indonesia lah gitu. Siapa yang mendengarkan kita nih Kak Nur, udah kami sudah berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang sudah mengajarkan kami, yang sudah mengajak kami ke sekolah lansia.
1: Oke, itu aja. Baik. Terima kasih untuk Ibu Rahmidawati, Bu Ida, koordinator PLKB Kecamatan Lutawar, Bapak M. Yusuf, Reje Kampung Kutini Reje, dan Bapak Musala, Reje Kampung Asir-Asir Atas, serta Kak Amoy yang juga merupakan peserta sekolah lansia di Kampung Asir-Asir Atas dengan moto orang Asir-Asir Atas baik-baik semua. Kalau ditanya kabar itu selalu jawab Asir-Asir Atas baik-baik semua. Masya Allah ya. Oke deh, intinya untuk mendengar Prosoto RRI Takengon, usia boleh senja, semangat tetap menyala bersama sekolah lansia. Dan ya, untuk yang ikut dengan program sekolah lansia ini dengan harapan agar orang tuanya tetap ini ya produktif, bisa tetap peduli dengan kesehatan, aktif, dan yang pasti bisa selalu bahagia di usia senjanya.
4: Jangan lupa bahagia Kak Nur.
1: Masya Allah.
4: Jangan lupa bahagia.
1: Ini kalau juara satu boleh nggak ya Pak? Apa yang
5: kawan?
1: Bapak. Berarti istilahnya Pak Yusuf ketua kelas untuk Kecamatan Lutawar sekarang. Baik, semoga nanti kita bisa jumpa di lain tema pembahasan untuk Ibu Ida, Pak Yusuf dan Pak Musala serta Kak Amoy. Nur sudahi karena kita sudah lewat banget untuk program Ruang Komunitas malam ini. Seru ya pembahasannya. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Esensi buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon Nur Hasanah.

Selamat malam pendengar Perusahaan Tuhan Rita Kengon, yang untuk Ruang Rindu yang hadir dengan beragam lagu-lagu nostalgia. Nur, ajak Anda pendengar untuk bergabung boleh, tapi lewat pesan WhatsApp dulu, karena Kak Amoy dan teman-teman tadi baru bubar ya, jadi mohon maaf agak sedikit telat. Dan ada Christina Panjaitan, jangan sampai tangis, jangan simpan tangis. Mau selanjutnya menemani kita malam ini.

Selamat malam. Nur mau baca pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada beberapa pendengar. Ada Bang Amir di Melabuh. Ya, assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Oh ya Kak Amir, mau request lagu vokal Dedi Dores judulnya Ingin Memeluk Dirimu. Salam-salamnya buat yang lagi monitor RRI Takengon. Salam semuanya dan buat Kak Penyiar, salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga buatnya Bang Amir. Oke, untuk selanjutnya pesan yang masuk dari Bang Mus di Simpang Balik ya. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Aku Merindukan yang Tak Pasti, Nada Nusantara Musik. Ya, salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, jika mencintai seseorang hanya membuatmu menderita, maka cintailah dirimu sendiri agar jauh dari luka dan air mata. Oke deh, siap. Oke, untuk pendengar bahagia itu sesuatu yang memang harus ya kita rasakan. Dan intinya sih semoga pendengar setiap 1 RRI Takengon bisa selalu bahagia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama kami di Ruang Rindu malam ini, dimana semoga dapat menghibur pendengar ya, khususnya dan satu penelpon aja boleh ya untuk Ruang Rindu.

0: Deras ya?
1: Deras, Mbak Nur, takkan hujan, Mbak Nur.
0: Hujan deras juga loh, genangan air di mana-mana tadi.
1: Sama Mbak Nur ya.
0: Oke, sekarang udah reda ya.
1: Tiba-tiba apa-apa Mbak Nur ya.
0: Dari pantauan gimana Bang, aman-aman kan?
1: Aman sini Mbak Nur.
0: Oke, siap-siap.
1: Pak Tumpi aman Mbak Nur.
0: Nah, Pak Tumpi yang Nur dari tadi pagi belum menjenguk lagi Bang.
1: Ini jaringan agak tak bisa nelfon Mbak Nur.
0: Oke deh, langsung aja mau pilih lagu atau sapa-sapa siapa?
1: Lagu-lagu legendaris nih ya. Lagu dari ini dari Putu Kulia yang Paper Blues ya.
0: Hah? Apa Bang?
1: Paper Blues dari Bob Tutupoli. Judulnya Mengapa Tidak Maaf.
0: Mengapa tidak?
1: Halo, halo.
0: Iya, halo.
1: Ya, judulnya Mengapa Tidak Maaf dari Bob Tutupoli Paper Blues ya. Halo.
0: Oke, siap Bang Joy.
1: Ya, terima kasih Mbak Nur ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Nur tuh harus ini ya, jari kerja, mulut kerja, telinga dengar. Jadi kadang-kadang agak mereng, suaranya kecil, harap dimaklumi ya. Bang Jay takutnya tiba-tiba ini ya off gitu mungkin atau apa ya. Oke deh, menutup jumpa kita langsung aja ya. Ada Mengapa tiada maaf dari Ike Project Blues Passion. Selamat mendengarkan.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang, penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

Oke, baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On. Malam ini Minggu. Wah, salah putar lagu ya. Minggu 28 Juni 2026. Seharusnya lagu Aceh ya, mohon maaf pendengar. Nanti Nur alihkan ke lagu Aceh lagi. Tapi sebelum informasi lanjut nih, berkaitan dengan tema yang Nur akan ulas nih, gak jauh-jauh dari makanan. Timpan Aceh, cita rasa tradisi yang tak lekang waktu. Itu akan menjadi tema pembahasan kita ya di program Pelestarian Budaya Musik Tradisional dan juga Budaya.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya. Pendengar, ngomongin soal timpan Aceh, cita rasa tradisi yang tak lekang waktu. Ya tentunya di tengah derasnya perkembangan teknologi, musik modern juga semakin mudah kita dengarkan kapan saja. Namun ada suara-suara tradisi yang tetap memiliki tempat istimewa. Suara yang lahir dari sejarah, kearifan lokal, dan perjalanan panjang masyarakat. Sebut saja didong, canang, gegedem, rapai, sedati, hingga berbagai kesenian tradisional lainnya. Ya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi menjadi identitas, media, penyampaian pesan, serta warisan yang menghubungkan generasi masa lalu dan generasi hari ini. Dan jika kita mendengar alunan musik tradisional, mungkin sebagian dari kita langsung teringat pada kampung halaman, acara adat, atau momen kebersamaan masyarakat. Musik tradisional bukan hanya tentang bunyi alat atau irama yang dimainkan, dan di dalamnya juga tersimpan cerita. Ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, pesan moral, bahkan sejarah satu daerah. Ya misalnya nih di di masyarakat Aceh sendiri ya, ada rapai gitu ya. Dan kemudian juga banyak sih kesenian-kesenian lainnya yang memang khas dengan masyarakat Aceh.

ini juga soal makanan, kekayaan kulinernya juga punya cerita tersendiri setidaknya, yang bahkan menyimpan cerita panjang dari generasi ke generasi. Ya, ada timpan, makanan tradisional Aceh yang sering hadir dalam berbagai momen istimewa, mulai dari hari raya, acara keluarga, hingga perayaan adat. Konon pendengar, timpan itu bukan sekedar makanan. Jadi dibalik kelembutan rasa, aromanya, teksturnya gitu ya, tersimpan nilai budaya, kebersamaan, serta tradisi masyarakat Aceh yang juga terus diwariskan. Jadi bagi masyarakat Aceh, timpan tentu bukan makanan yang asing. Timpan adalah salah satu kue tradisional Aceh yang dibuat dari bahan utama tepung ketan, dan pisang juga ada sebagian buat ya, tapi ada juga yang isinya srikaya dan sebagainya. Dan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Ya, di dalamnya itu biasanya terdapat isian manis seperti santan dan kelapa yang dikenal dengan sebutan srikaya gitu ya, sehingga menghasilkan perpaduan rasa lembut, gurih, dan manis. Ya, bentuknya yang memanjang dengan balutan daun pisang membuat timpan memiliki ciri khas tersendiri. Aroma daun pisang khusus gitu ya. Biasanya pakai daun pisang keket gitu ya, yang muda, yang masih warnanya tuh hijau muda, itu keluar gitu saat dikukus. Dan konon menjadi salah satu daya tarik yang membuat timpan selalu dirindukan.

RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Kita sebagai Jiblo yang hadir menemani kebersamaan kita. Pendengar, ada siapa lagi ya? Ada Mamus balik lagi request lagu dari Elida Yakub, Kasih Plum Sabah. Terima kasih sebelumnya Kak. Mamus suka timpan, timpan isian apa biasanya? Karena kita bahasnya soal timpan nih malam ini ya. Jadi ada alasan mengapa timpan itu konon disebut sebagai makanan yang tidak lekang oleh waktu. Nur aja suka, suka pakai banget gitu ya. Jadi karena timpan bukan hanya soal rasa, tapi tentang kebersamaan. Dalam proses pembuatannya, masyarakat sering membuat timpan itu bersama-sama. Ada yang menyiapkan bahan, membuat adonan, mengisi, membungkus, hingga mengukus, dan makannya juga sama-sama. Oke, kegiatan ini konon dulunya ya menjadi ruang berkumpul keluarga. Dari dapur lahir cerita, dari makanan lahir kenangan, dan dari tradisi kecil seperti membuat timpan, nilai kekeluargaan juga terus hidup. Dan kalau buatnya sendiri, nilainya lain lagi, kesabaran. Karena timpan itu kan apa ya, ukurannya itu mini-mini gitu ya. Dia buatnya itu kayaknya sesendok kadang atau seberapa gitu adonannya, yang kalau biasanya kita kue lain mungkin hasilnya bisa 20, tapi timpan tuh jadinya cuman maksudnya kue lain mungkin 10 gitu ya, tapi timpan bisa jadi 20 atau 30 dengan ukuran yang agak pipih gitu, kemudian kecil-kecil, mungil-mungil gitu ya. Dan ribet pasti buat Nur yang enggak ini. Jadi memang ada nilai kesabaran juga di situ. Tapi kalau ngomongin soal rasa, beuh, enak banget ya untuk timpan Aceh ini sendiri. Dan pendengar, di tengah banyaknya makanan modern dan jajanan kekinian, makanan tradisional tentunya menghadapi tantangan tersendiri juga. Jadi generasi muda mungkin lebih mengenal makanan dari luar daerah dibandingkan makanan khas daerahnya sendiri. Karena itu, pelestarian kuliner tradisional juga menjadi tanggung jawab bersama. Ngomongin soal timpan,

Pendengar di mana pun Anda berada, kembali kami ucapkan selamat pagi. Pendengar yang setia di RRI Rimbaria di mana pun Anda berada. Khususnya masyarakat di Benabria ataupun di Takingon, Aceh Tengah dan sekitarnya. Semoga pendengar, cuaca yang bersahabat di pagi hari ini membawa semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh optimis. Maksud kami optimisme dan senyum. Dan pagi yang ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Dan pendengar, semoga segala rencana yang telah disusun hari ini berjalan dengan lancar, pekerjaan yang dimudahkan, dan setiap langkah kita dipenuhi keberkahan. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita nantikan ceramah agama yang kita nanti relay dari Perusahaan Takingon dan juga hadir Warta Berita Tenogayu pada pukul 6 di RRI Pro 1 Takingon. Kita akan ikuti. Sebelumnya, sembari kita menunggu lagu-lagu religi berikut ini, kami akan putarkan ke ruang dengar Anda.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, di pagi hari ini ceramah subuh kita akan relay di Rally Pro 1 Takengon dan juga kita lanjutkan dengan warta berita Tandogayo pada pukul 6 di Rally Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.
1: على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس جماعة صلاة subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhaba Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Andes Ansari MK MH. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana yang disyariatkan kepada kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita jalankan sesuai dengan tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita bicara satu ayat saja di dalam surat Al-Mulk. Nanti kita kaitkan dengan masalah-masalah ibadah yang prinsip di dalam Islam, yaitu salat. Sebenarnya masalah salat ini nanti merupakan kajian ulang atas permintaan dari salah seorang jamaah kita. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran Mulk ayat 1-2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang mempunyai amal yang terbaik. Di ayat kedua ini stressingnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kehidupan kita ini adalah persaingan sehat, kompetisi. Siapa di antara kita yang punya amalan yang terbaik? Kita salat berjamaah di sini tadi, itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul salat berjamaah, tetapi di mata Allah punya nilai persaingan ketat antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Siapa di antara kita yang terbaik amalannya di subuh ini? Ternyata dibanding-bandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, barangkali setiap salat kita selalu memposisikan diri untuk mendapat nilai yang terbaik dari amalan-amalan kita. Ada dua aspek penting di dalam masalah salat ini. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salat berjamaah ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fa
kabbiru. Ini kita garis bawahi. Fa idza kabbara fa kabbiru. Selanjutnya sampai ke bawah nanti wa idza raka'a farka'u dan seterusnya. Apabila imam takbir, hendaklah engkau takbir. Salat berjamaah itu ada imamnya. Imam ini untuk menyempurnakan salat kita. Caranya bagaimana? Fa idza kabbara fa kabbir. Apabila imam telah takbir, hendaklah engkau takbir. Yang dikatakan takbir kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, itu takbir. Kalau imam baru mengucapkan Allah lalu kita takbir, gerakan kita belum memenuhi tuntunan hadis, belum memenuhi apa maunya Rasul. Allah, kata imam, langsung kita angkat tangan, Allahu Akbar. Belum memenuhi apa maunya Rasulullah. Yang dimaui oleh Rasulullah, selesai dulu imam mengucapkan takbir sempurna, Allahu Akbar, baca imam, makmum serempak Allahu Akbar. Tidak usah tergesa-gesa kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi imam seperti yang tadi ini memberikan kesempatan lapang kepada jamaah. Artinya tidak tergesa-gesa. Ini yang banyak kaum muslimin gagal memahami hal ini. Saya banyak keliling masjid Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, di Kalimantan, Medan, Banda Aceh. Hanya satu masjid yang mampu menerapkan hal ini saya saksikan di hari Jumat. Masjid Al-Falah Surabaya, dekat kebun binatang itu. Kalau kita jamaah baru sampai di sana, kemudian berjamaah dalam mereka, nampak bahwa kita adalah jamaah baru. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ruhama ini, apalagi jamaah ini jamaah tetap, kita mulai dari jamaah tetap ini untuk memberi warna kepada jamaah-jamaah yang lain menjalankan sunnah ini. Fa idza kabbara fa kabbiru. Apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, bar kata imam, serempak kita memulai Allahu Akbar. Ini satu aspek. Aspek yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, tentang muatan salat. Saya sendiri kaum muslimin rahimakumullah membutuhkan waktu lama latihan. Sampai hari ini tidak bisa 100%. Bagaimana cara kita komunikasi yang baik dengan Allah, audiensi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul bacaan itu mengantarkan kita ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di mulut, tetapi antara hati, pikiran, mulut serempak kompak bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan khusyuk. Kita bisa merasakan kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana liarnya pikiran kita ketika salat. Saya jamin semua kita mengalami. Saya mengalami. Dan sudah pernah saya sampaikan, saya menangani berkas tebal-tebal. Dari jam 8 sampai jam 12 baru istirahat. Itu bisa duduk dengan konsentrasi penuh. Mengapa? Karena mengingat tanggung jawab. Menilai satu alat bukti saja, kalau keliru,
membawa dampak yang tidak baik kepada pihak-pihak. Jadi tanggung jawab. Begitu selesai istirahat, salat zuhur. Di salat zuhur ini butuh waktu hanya 10 menit mungkin. Tapi otak ini liar nyantah kemana-mana kaum muslimin. Begitu Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Mungkin kita semua mengalami hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menjanjikan kepada kita, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Satu bagian untukku, satu bagian untukmu hambaku, dan untukmu apa yang kamu minta. Bagaimana Allah SWT memberikan sarana yang begitu lapang kepada kita. Apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, aku jawab, kata Allah, aku jawab, hambaku telah memujiku. Dan seterusnya sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata hambaku. Di sini ada dua bagian. Satu bagian untukku, satu bagian untukmu, wahai hambaku, dan untukmu apa yang kamu minta. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam membaca Al-Fatihah itu kita tidak boleh sekaligus Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Satu nafas. Kita di situ dialog dengan Allah, curhat kepada Allah. Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Dijawab ya Allah, setengah ini untukku, iyyaka na'budu. Setengah lagi untuk hambaku, wa iyyaka nasta'in. Apa yang kau minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Kemudian ruku, imam mengatakan Allahu Akbar. Jangan tergesa-gesa. Kita tunggu dulu sampai ucapannya bar. Allahu Akbar, kata imam, barulah sempat kita Allahu Akbar ruku. Ini hadis yang pertama. Sampai kepada duduk antara dua sujud, ada hidangan Allah yang sangat lezat, yang banyak kita kaum muslimin mengabaikan, tidak terlalu peduli. Rabbighfirli warhamni. Ada delapan itu. Boleh juga lima, tapi saya pakai yang delapan supaya banyak. Rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Delapan sajian lezat yang sering kita abaikan. Banyak orang malas membaca ini dengan khusyuk dan mempunyai nilai komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bacaan kita Allahu Akbar tidak punya makna sama sekali. Tidak ada makna di situ. Kalau kita memahami hakikat daripada bacaan itu kaum muslimin rahimakumullah, kita penuhi dan satu perasaan yang betul-betul ini curhat kita kepada Allah, janji Allah kepada kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, tutup kekuranganku. Wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, limpahkan rezekimu kepadaku. Wahdini, tunjuki aku ke jalan yang engkau redai. Wa'afini, berilah kesehatan badan jasmaniku ya Allah. Wa'fu'ani, maafkan segala khilaf dan salahku.
kalau bisa kita hayati ini kaum muslimin rahimakumullah, dan harus dihayati, timbullah rasa khusyuk di kita. Makanya banyak orang yang mengatakan terharu ketika salat, banyak yang nangis ketika salat, karena ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia rasakan secara dalam di dalam batinnya. Ini kaum muslimin rahimakumullah, dan Allah katakan dalam semua segi kehidupan sebenarnya semua amalan itu ada perbandingan ternyata antara kita dengan yang di kanan kita, yang di kiri kita. Siapa di antara kita yang terkhusyuk? Siapa di antara kita yang terbaik amalannya? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, memahami ajaran-ajaran Islam sebagaimana halnya salat yang kita kaji pada pagi ini tidaklah sekedar paham, tetapi kita harus ketika salat kita berada di dalamnya. Berada di dalamnya, bahwa saya salat, saya komunikasi dengan Allah. Kesempatan baik. Saya pernah sampaikan ke muslimin rahimakumullah, ketika ada kebijakan dari Pak Bupati Jumat berkah, masyarakat yang ada di kota Takengon dipersilakan untuk datang ke pendopo. Sudah disiapkan di situ satu karung beras 10 kilo, gula 5 kilo, minyak 5 kilo, kopi, teh, dan sebagainya. Mulai dibuka jam 8 pagi dan ditutup sampai selesai. Kira-kira kita jamaah ini datang jam 8 pagi atau sebelum subuh? Jam 3 pagi sudah antri di situ, Bapak Ibu. Justru orang banyak yang tidak salat subuh. Mengapa saya tahu hal semacam ini? Waktu kita langkah gas, ada pemerintah memberikan peluang kepada kita memperoleh gas yang 3 kilo. Saya salat di Al-Abrar, kebanyakan. Sampai di Al-Abrar, itu jam 5 kurang seperempat. Ternyata itu sudah antri sampai di jalan. Ini antri apa nih? Semua bawa gas. Selesai kita salat, dia masih antri, tinggal salat subuhnya. Begitu penting kebutuhan materi. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjamin kebutuhan kita dengan 8 aspek, diampuni, dikasihi, ditutupi kekurangan kita, ditingkatkan harkat martabat kita, dilimpahkan rezeki kepada kita, diampuni segala dosa kita, kesehatan kita, kemaafan kepada kita, abai kita. Karena itu muslimin rahimakumullah, saya pribadi tidak bisa 100% untuk konsentrasi di dalam salat karena banyak gangguan-gangguan yang datang. Tetapi ternyata di situ ada nilai jihad, berjuang sungguh-sungguh, paling tidak kita bisa mencapai 70-80%. Syukur kalau bisa 90-100%. Inilah Bapak yang dirahmati Allah, inti daripada salat yang kita laksanakan adalah persaingan ketat antara kita sesama. Dan ini mendorong kita untuk bagaimana supaya bisa kita tingkatkan semua amal ibadah kita. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Radio Rimba Raya karena sudah mendengarkan ceramah subuh di pagi hari ini. Karena informasi dan inspirasi satu. Kita nantikan warta berita Tanokayu pendengar pada pukul 6 dan juga informasi cuaca yang hadir setelah warta berita Tanokayu. Kita akan nikmati lagu-lagu berikut sembari menunggu pada pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, 4 menit lagi menuju pada pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, pendengar di mana pun Anda berada, di pagi yang indah ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Kami ucapkan selamat pagi kembali sahabat Eradi, pendengar di mana pun Anda berada. Semoga segala rencana yang telah disusun hari ini berjalan dengan lancar, pekerjaan dimudahkan, dan setiap langkah kita dipenuhi keberkahan. Di pagi hari ini, kita akan nantikan warta berita Tanah Kayu yang saat lagi hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami akan putarkan pilar-pilar berikut ini, kita menunggu warta berita Nando Gayo yang hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Bukit Barat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi hari ini 29 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Ratusan lulusan resmi menjalankan wisuda dalam rangka sekolah lansia di Aceh Tengah. Sejumlah kegiatan terus digelar menjelang acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Inilah berita selengkapnya. Sebanyak 556 lulusan yang telah lanjut usia resmi menjalani wisuda dalam rangka sekolah lansia di Kabupaten Aceh Tengah.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan dan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A setempat di Barum Gayu Petro Hotel Takengon. Sekolah lansia merupakan sekolah normal bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haili juga mengungkapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, maka para lansia di daerah berhawa sejuk tersebut tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia.
2: Kami atas nama pemerintah dan seluruh jajaran mengucapkan selamat kepada orang tua kami yang disebut dengan sekolah lansia yang diwisuda hari ini. Lebih kurang jumlahnya 556. Kami bangga, bahkan kami melihat tadi bangun pun sebagian tidak mampu lagi. MC mengatakan menyanyikan lagi misalnya untuk berdiri. Ada sebagian tidak mampu, tapi jiwanya semangatnya luar biasa. Kami bersama Bapak Wakil Bupati, DPR, jajaran pemerintah, seluruh menteri camat dan puskesmas tentang melayani orang tua kami.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safira Salim, menjelaskan bahwa sekolah lansia bukan pendidikan asal-asalan, melainkan sebuah program yang jelas dan memiliki standar operasional prosedur SOP yang jelas.
3: Program yang dapat ini sekolahnya di mana? Kok bisa diwisuda lebih dari wisuda mahasiswa? Gitu ya? Makanya bingung tadi. Tapi tenang aja, Pak. Sekolah ini bukan pura-pura, bukan ecek-ecek, tapi benar-benar

0: haji di Masjid Al-Muklisin Kampung Wonosobo, Kecamatan Pesam, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wih Pesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bandar Meriah menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
1: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah, yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos, semua itu berkat kekompakan kita semua.
0: Melalui kegiatan ini, Polres Bandar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah daerah dan warga Gailuas ikut kegiatan Car Free Day yang digelar oleh Polres setempat.
3: Pemerintah Kabupaten Gailuas bersama unsur Forkopimda, Kepala SKPK, dan masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day, olahraga bersama, serta jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar oleh Polres Gailuas. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai agenda seperti pameran produk UMKM lokal dan pembagian kupon door prize yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Gailuas turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Bayangkara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat hidup sehat, kebersamaan, dan silaturahmi semakin terjalin erat, sekaligus mendukung terwujudnya Gailuas yang aman, maju, dan sejahtera. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wakil Bupati Gailuas Maliki menegaskan pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Gailuas menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi profesi dan Pemda dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dokter merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga IDI berperan strategis dalam menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi, menegakkan etika kedokteran, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan. Maliki berharap kepengurusan IDI yang baru mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ia juga mengajak seluruh anggota IDI untuk terus menjunjung tinggi integritas profesi dengan memberikan pelayanan yang humanis, adil, profesional, serta mengutamakan keselamatan pasien. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrohkan 22 juara musabakah tilawatil Quran dalam musabakah kiratil kutub tingkat provinsi Aceh.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara musabakah tilawatil Quran, 2 juara musabakah qiraatil kutub, 3 pendamping, dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar

0: kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jemaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Work Warrior 2026.
2: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi menentukan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suwa Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
4: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
3: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
6: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
5: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar,

Takengon edisi Senin 29 Juni 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ratusan lulusan resmi menjalani wisuda dalam program sekolah lansia di Aceh Tengah. Sejumlah kegiatan terus digelar menjelang acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah menikmati warta berita daerah atau warta Tanduk Ayu pada pukul 6 tadinya di RRI Pro 1 Talking On. Kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pada pukul 6.30 menit kita kembali relay di RRI Pro 1 Talking On untuk menantikan acara info cuaca. Dan pendengar, sembari menunggu lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang negara Anda.

0: Ketupat Gayo adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan relay di Rani Prasado Takyong kembali. Kita akan nikmati dan dengarkan juga info cuaca di pagi hari ini.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi akan mewarnai pagi Anda. Kita hantarkan sepanjang waktu ini dan terucap selamat pagi untuk waktu

0: Lagu ini nantinya akan kita rangkaikan, kita lanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, saatnya kita akan mendengarkan informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Dan terhubung bersama
1: Anda sudah mendengarkan ya,
0: kami,
1: info cuaca.
0: Kami lanjutkan kembali. Anda akan mendengarkan informasi cuaca dan terhubung bersama Mbak Nofrida untuk menyampaikan informasi di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat pagi Mbak Nofrida. Mbak Nofrida, tentu di antara kegiatan masyarakat di pagi hari ini ingin mengetahui informasi cuaca. Terlebih untuk wilayah Takengon, Bener Meriah, Gailua sekitarnya. Silakan Mbak Nofrida untuk menyampaikannya.
2: Nah, baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra cuaca kami, untuk pagi hari ini di wilayah Aceh bagian tengah terpantau cerah berawan. Untuk potensi hujan hanya terdapat di wilayah Aceh tengah pada sore hari hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah lain terpantau hari ini cukup kondusif cuacanya, yaitu di Cerah Berawan. Lalu untuk perkiraan angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Lalu untuk suhu udara di Aceh bagian tengah di kisaran 17 hingga 24 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%.
0: Ini untuk wilayah tengah tersendiri, ini akan kita bisa ketahui apakah boleh dikategorikan hidrometeorologi, Mbak Nofrida, karena kemarin siang sampai semalam gitu hujan cukup deras untuk wilayah tengah Aceh, Mbak Nofrida.
2: Iya betul. Jadi untuk malam hingga dini hari memang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas cukup lebat untuk wilayah Aceh Tengah gitu, Mbak.
0: Untuk Aceh sendiri bagaimana, Mbak? Secara umum untuk informasi cuaca kita hari ini?
2: Ya, secara umum untuk Aceh, provinsi Aceh ini memang hujan bisa dikategorikan cukup lembat, cukup merata, ya khususnya pada malam hari.
0: Ini berlaku untuk beberapa hari dan kita kategorikan ini sudah musim peralihan lagi ke musim kemarau atau bagaimana, Mbak?
2: Ya, untuk saat ini masih di kategori musim kemarau, namun memang beberapa hari ke depan akan mulai masuk musim peralihan gitu, Mbak. Untuk potensi hujan masih terdapat hingga beberapa hari ke depan, khususnya 2 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas lembat begitu.
0: Untuk penyeberangan dan juga perairan, bagaimana Mbak Nofrida untuk warga kita yang menyeberang dan juga melaut?
2: Ya, baik. Untuk potensi ketinggian gelombang, masyarakat diharapkan waspada karena terdapat potensi gelombang tinggi. Di kategori tinggi ini mencapai ketinggian 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melamo, dan juga di perairan Selatan Semalu. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan-perairan tersebut, diharapkan untuk selalu waspada apabila terjadi potensi cuaca buruk di wilayah perairan gitu, Mbak.
0: Kalau biasanya kita untuk pagi ini ya, Mbak Nofrida, ya biasanya kita ingin mengetahui informasi cuaca untuk wilayah tengah Aceh, untuk Aceh secara umum, tapi bagaimana dengan kota-kota besar lainnya barangkali di Indonesia, bagaimana dengan perkiraan cuaca kita, fluktuatif barangkali berubah-ubah atau bagaimana, Mbak Nofrida, secara umum saja?
2: Baik, kalau untuk Indonesia secara umum memang khususnya wilayah Sumatera saat ini sebagian besar masih potensi hujan. Kalau di Jawa, NTB saat ini sedang kering. Lalu Kalimantan dan Sulawesi secara umum juga banyaknya lokal karena di sana non-zon begitu. Tidak ada musim seperti di Aceh, kan jelas batas musimnya, musim kemarau dan musim penghujan. Kalau di Kalimantan rata-rata, Kalimantan dan Sulawesi khususnya, itu rata-rata di sana non-zon, tidak ada musim. Lalu kalau untuk Papua saat ini terpantau cukup kering begitu.
0: Apa yang semestinya kita lakukan Mbak Novida untuk warga-warga kita yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari? Silakan Mbak.
2: Ya baik, bagi masyarakat diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya bagi wilayah-wilayah yang terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat disertai kilat atau persediaan angin kencang di provinsi Aceh khususnya. Diharapkan untuk selalu waspada dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG yang dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik, baik. Terima kasih Mbak Novrida untuk informasi cuaca di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat pagi.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, untuk informasi cuaca di pagi hari ini yang disampaikan prakirawan BMKG Aceh, Mbak Novrida menyampaikan informasi cuaca sebagai acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan kita untuk hari ini.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, informasi cuaca kita sudah dengarkan dan kita sudah relay. Di RRI Pro 1 Takengon. Kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya hadir nantinya Warta Berita Sentral yang hadir pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, yang nantinya kami rilis di Radio Pro 3 Jakarta. Sebelum hadirnya Warta Berita Sentral, kami akan putarkan lagu-lagu Gayo yang bisa kami bawakan ke Kurban Nikarada dan bisa Anda nikmati bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang sedang ada di kantor ataupun dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Pendengar di mana pun Anda berada, yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Kami sampaikan informasi harga sembako di hari Senin di tanggal 29 Juni tahun 2026. Ya, di mana pendengar hadir dua komoditi yang bisa kami sampaikan. Dimulai dengan kopi Arabica, ada biji kering Rp140.000 minggu ini per kilogram dengan keterangan stabil. Gabah Rp55.000 stabil juga di minggu ini per kilogram. Dan juga gelondong Rp17.000 per kilogram minggu ini dengan keterangan stabil. Komoditi terakhir, kopi Robusta, biji kering Rp60.000 per kilogram stabil juga di minggu ini. Bubuk kopi Arabica stabil juga Rp250.000 minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Robusta stabil Rp150.000 per kilogram. Dan juga gelondong stabil di Rp11.000 per kilogram di minggu ini. Kami sudah sampaikan informasi harga sembako dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu gayo berikut ini kami putarkan sambil kita menunggu warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelahnya pendengar hadir kabar receh yang bisa kita dengarkan di RRI Pro 1 Banaca ataupun di RRI Pro 1 Takengon.